Ya, alo, sisi medilik, sedikit radio, istirahatkan alam malu pengkafi setan, tisi nila plasante radio, badangt.